0: Marsiang kai de skulen join de tijik tanang alen oming sajale sajan sajale alen join te binde te alen skulen jak ni tini jinong koi facility so igalan te bina alen te te to ga renoturan peri gaganam peri sabdin peri akan te government school to ale yang gam teren government school no le akan te skulen ge jangeli tini tina facility de ko town no jan alen sele nam da binde te ka jam dal bina de na ka ja so skulen agono ge binde te ding se je de ko tji sereng skulen de ko langa ore langa te enanga so ngam binde te
1: nyang nyang mar mar
0: alen tina pai didi pa rabang lebe among sereng soi school nja kan iti yang gam pesile dogo kata pinna na ndang ne tang
1: adong adong
0: ado punya
2: wana hore ya yamanda
3: ponda
2: sai wana sai ketra
3: mandar sai na apa kreda
2: acha nami amu wanda ko ten
3: ngen nami abai school la nda ko tanai ta school la ni mach mon moindra tanai ashram school ngen tene na padila nai silalan padene na soral le silalan ngen tene nami pasenji asan lan ngen sikyoko sikyoi trebe
2: ya ikena moindra tanai wana sengat wana tuida war
3: arkon glamai nami koimpur pakregam taji kenate sangai de ngam rajde moindra giri am lobde jona ji
2: ha asa koimpur aina panchayat
3: koimpur te koimpur panchayat re
2: kane block 1
3: raigada
2: thana
3: jai raigada
2: lekane koimpur aina jilla kando
3: gajpati jilla
2: gajpati jilla yai kane koimpur high school agana sthapana dal kando
3: 1992
2: bolende tene aparmanta dozen aina srinichilu aina class lu gamchi
3: Tertiak selalun September nami delapan nami dosam jain delapan pasi janji ten selalun tertiak selap perilan selade no nengi arai jude nana to dengan delaji manang pasi janji perilan jit mana perilan jakin delan September selal ana school jerba adi nade nana arai tadi nana metanji arai ana perai tanji tanah sing perai janji ja itul ingeki nami arai gejan ana teni schoolilan nengen stabilitam menani inja pasien ji oiran de te ji gamle ari nami dosam jaya men nami teni school
2: da gal ji nang ide
3: ha gal ji del
2: ya I kane tenne kana school le koi pur le ngis po mi andang lai do tenne koi pur school le satta sorasi jodi dumbasi jodi ore bina lusi sabin ti nyang ti jodi sat sorasi nyang ti sat adipasi jodi orjan nodi sab agam
3: inja galli sorasi ji asan lan nasung Selalun gue itle daku maranji aman rajita kali naji manangkori pasienji anu nanti apa bela padilah nak paptiye ji itu ganja absiji tenne gue nung taji jaya nama taji anaji awap bapanji anu nanti man rajita jenya kini absiji tenne selalun aninja selalun prire padil nanti jaga taji hari khatanji nunganji ongin jaga kini aninji tita ji tenne jaga kini itla asubid jaga kini daku ana prire jakin yani padi tane pasijan arko selalan kali ote area ji apsijis one yang skulin abitre sarkari skulan jakin daku bande tene pasijan ji nami yertai join nami tanji manami daku bai indatte gite manran ji pasijan ja olga skuli selalan tene ko so yanna to ti jara sel tele yertai ji
2: yai kan tene yagi selung guljira inda kode ha itina sen nami porma Pertama sereni apa islo beri apa tuan?
3: Pertama sereni lencah daku odi atau daku bayi hari sekolah
2: nak. Wan kat te, wan aku dah.
3: Tene gotila gam tu bete. Tapi sereni selalun tene yar taji pasal.
2: Tene gotila tu dengan silo tete.
3: Tete balbari selalun turut catur tajaki.
2: Tene le tene catur tu tene silo tene yag silo odi odi catur tu silo tene pasal jaya neng.
3: Jaya yag jaya tene yag silo.
2: Yai, kene Sorkaran selalu ada, ada apa ikan apa, boten tena kene private ada, sorkar ada boten. Ya,
3: private tena.
2: Boten tena Sudamaran.
3: Sudamaran Josaran.
2: Josar. Ani wanda kute nene.
3: Ani mauda ada dakuta.
2: Mauda.
3: Oh, ani
2: wana sih angkete.
3: Ani nasungan yang gonjam dakuta nene benda asain atau Kerala.
2: Kerala.
3: Ha.
2: Kalau katu mauda kalau nene gonjam aja illa.
3: Gonjam aja illa.
2: Ha. Nami ambil dozen marate nene. Kalau ambil master ni agam tu jispo.
3: Oh. Lele 15 jana.
2: 15 jana dekne. Lele.